Aku kan masih ada tahu ini berani kalah bisa. Atrak pasir masuk, atrak kan masuk.